0: ni gutura tura time wa mudinyo njuma tutongirige njuma da inyangirige za mugwanja na the captain muri kwa mwendia ukatuko nyondura rwe mbondo wako wa otangu tangone mundo
1: disamus
0: apana leta mchezo kwa kazi
1: wakuje tucheze na wakuje turuke na
2: 93.1 we Mwaro FM
3: Sama ada tambah kabel tambah mati ni mungkin di karena time siapa yang lemak kabel taruh daging nanti kageria we Mwaro ni apa sendi lemak buang kan lemak buang nampunda ni kami memang tambah kamu nak kau jadi soya mungkin ke area ya malai kumi dah kenda ni ada mu ni enggan aja mono apa enggak di sini kira ni bangku kira ni tu mesti kageria waktu naja sini tu buang nangkan apa kita matu conscious kita tanju nandu yang mono apa tu kanan awak we Mwaro ni tu le nani kama meka moyo mbuko ni gature
4: kwa magie tu kitu wapata nyaga ni mujua ile wa kampuni ya neno sako ka August inch na nindi kagiria ile ndio Mwaro mono mono mono na ningena gwe ni kipindi kia gutua tura na kia kipindi kiki kireta kwa ni mugenge na kare mi magi ndio mbugire we Mwaro ni mweture na ndo mali kagiria kama meka u ni getuga gwe ciarira
2: we Mwaro FM gakaniko

0: anajifanyanga mauru maringe twene mbevo inyamanja guturwa ni maru. Alright, ati wakisema awezi simp mbevo ya maringe te marongo mangai. Alright, ati makirenya kama uri wabau. Alright, chonjo kabisa. Hello, ee kaka ni kwa Moito. Kavora, kavora.
1: Ini lagi ni apa kan yang boleh?
0: Ini
1: lagi lagi ni kita tanya.
0: Ata, kau tanya, kau tanya di negara dimu?
1: Ini jauh dari apa kau rasa jauh dari alam ini, lo kau tidak kerja mana?
0: Ini enggih mana?
1: Ini orang jira buat di mana orang dia?
0: Nih, nori kau ingge?
1: Ini lagi jadi orang ini.
0: Kau mudiya?
1: Eh, reserve ni aku dia dari mana jira?
0: Eh, okay. Ewa anje?
2: Ya, dari uke mwana kiyako.
0: Ndee maneno, ni hati ya bana, sise bana na kutambu aje?
2: Maa, zera sise, sawa, rei mge njere.
0: Eee.
2: Mwana, tole ni njero wanda, rei, tukata ingendago na waka, sawe mwara, nwa po, tiza kato yekire.
0: Kabisa.
2: Ah, mge njere, tore temba, retie koro weto, rari wakwa rere, jore, toa tikire kutedi, kimana kama oa.
0: Ai.
2: Maa, tora, neiraka nire.
0: Neiraka nire. Wow, uri une anenge kuvuria thimo o o ni ratonya.
2: Ere ine kawa yure mugenge.
0: Ewanje.
2: No gwira ndo le bi marono ta kama koroda mudenye ta mutimye ya vuta kwa mukwa wa ndo.
0: Ei.
2: Bakaso ma we yaba vuta kwa ndo kuma kore ni tie.
0: Wa to manali dikana vakuvenjo ke kwa kaithe kuthoma niguo na ndete sikure oma.
2: No ndo wenge ri mugenge
0: re. Yes.
2: Wanatotea ribu za wege maa.
0: Eee.
2: Mugenge nora menyora nena javeke nena mwana yako wakero wa mwana parijito ntumori waka nana na mpemo wetu.
0: Wanatue tavaka memeri na tue sige asa nonekio togele rie kubie.
2: Naa kwele tamera oo mera parijito ntumori waka nana.
0: Eee.
2: Anjona javeke nana mwana wanaya nina kubokia.
0: Thank you Dhuanji.
2: Ega wako kime nyeto urari hako areme. Jambuza wantiri wako magira waka eze mugenge.
0: Vau vau.
2: Ah, diwa kwa kime nyetoro na nuwa kezi ya munone mkumia wa wando.
0: Na kethe kama nuwanji. Kwa ugete hui. Sasa watu na wakipiga. Anaroera enyumu iko ikawuma ikavorova apa. Nariu wa mwaito. Ega kaniko?
3: Mrembo bila makeup.
0: Yes mres.
3: Rada.
0: Mdogo bana uko best?
3: Uko, yes.
0: Leo form?
3: Kwa kata na irisava na kasi rote demo.
0: Yes.
3: Mari kwa kare chavuma na kato wa marivo na bogi na yako ya nduki na ira ingea miravara.
0: Ndo kevye DJ ya wakwa vogo siste?
3: Kevye DJ ya sawa muna baida kwa pia sana baida. Kwa mara kana ina mondo.
0: Bonga tamori ya tema ya ngai?
3: Mwere tuwa oka namba ingeno nduwa norewa.
0: Wantu wantu inge korea?
3: Mwere na muna tibuwa ikiega.
0: Ngai thank you. Atumia DJ na memerikia kameme mutikathika kiririri ndio tafadhali. Dakika 15 tugio sadimo. Tukoraga tu wira. Yes no? Yes sir. Yes.
4: Mambo vipi?
0: Fresh jo.
4: Sisi hawa tabekore massive.
0: Bingore massive.
4: Bana jo.
0: Mudenyore tu bana tulikuwa ugwere mlini chocha. Kesho bado kieni makutano amkuji.
4: Aliye lazima tujipange bana.
0: Nasikia jaba kesho tu ina kilo idha to saufa. Kwe jombani tulavewa jaba kuma kwe ok. Saimu analeta yake. Iyo sasa ni jaba yetu ya kushikisha. Tunashikisha hapo kikundi tu kikosi.
4: Bana lazima tujaribu tufike.
0: Kesho itakuwa mbaya.
4: Bana jiwacha nipite na wao.
0: Fanya mambo.
4: Aliwa juki.
0: Aha.
4: Body body face na fanyan.
0: Yes sir.
4: Saidu kamu una ni tulia nungamire huku.
0: Santi sana. Alright. DJ Wenpress. Mundu wangikoro nusera giro mutumio wake akareta dhina. Akauga nura sererua munotuko na liwe ukorogo iru mbo. We mwena wakue. Ukorogo iaze labda uko shuguli zako. Uli mwe mutumia laika na leta shida. Inafa unamuambia aje?
5: Mgenge yo ni challenge ya ma DJ.
0: Mwiga gate misiri unawira. Uye muru itaka wotuko.
5: Yo. Yoni challenge kwiziria. Mundu age aka DJ abathie ethomithie itagwa psychology endurance.
0: Eh.
5: Tondu no anginya o accuse we na tikora accuse akindu kivo.
0: Eh.
5: Mundu kare siriria. Of which Simbaya.
0: Simbaya.
5: Tondu mundu uyu.
0: Eh.
5: Kodwa. Nyararoria varasa veni.
0: Ehe.
5: Ukiona akiuga atiriri.
0: Eh.
5: Ndarenda kuona ukivora mara mari kwa uwe na hiyo akizi ya renda mbuzi yero mchari tondo nye ama fiti
0: yes hello
6: oza oza brandi
0: ye man
6: kwa hivyo te mkenge
0: mbiko ni fiti uwa terano sio manga hii
6: manga hilo uje ni ingete kira
0: mwena chisaimovu una kikosi kionde kia matoto kia neno sako na sako hili asiki ngi
6: Bila saya mana kita kos, jangan kemalai nasi aku nak kos, inilah kita kos, ingat kaya rukun dah ini siang ni.
0: Muka abe tu kira gua, na mungkin engkau tega tu kira lagi asyir, mungkin berapa kau bana tiapana.
6: Tuh aku rasa na, aku antum mungkin gaya kan engkau tu nongi, tu kita ni cerai.
0: Safin biku.
6: Dugo aku mudah boleh sama friend.
0: Ehe.
6: Lain orang ni lembu kita mana?
0: Ehe.
6: Enam jango itu kau BIG.
0: BIG.
6: BIG ni kata nak aku kirim malu tu nak kari surat orang pun awan juga kari kita aku
0: berhenti. Nere gua mungkin kanika.
6: Lewat surat kanika aku nak aku kandang ni mutam poli tondo aku ni aku juga kari ni tambo tondo aku no oi muaro nak aku kan mai jepun ni juga kari berhenti.
0: Tiga.
6: Ah, iko aku mana aku oi muaro dah juga kari ni aku aku ni berhenti. Sa. Nah, yang kene mungkin kiri lah aku bayi ni kurang bayi.
0: Thank you, Miku Bana.
6: Ulu dia ni mai jepun mungkin.
0: Eka gua.
6: Kan ambil yang nama friend saya mau ikut ke boleh?
0: Eh he.
6: Jogan doanya angkat ingat ikut aku akan orang kau yang jangko aku itu aku macam tu. Main nak pundi ya, aku pundi kapuru, temu dah kapuru.
0: Eh.
6: Nak yang aku friend, nak aku kau nama bandawa, kau nama karan, kau nama karan ikut nama siapa?
0: Yes.
6: Kau ajar nak buat, kau nyetir ni, kazi, kau oke, nak mongo.
0: Eh he.
6: Rinyenja na kukule kwa tos vebe mpeshi jesu yonte na yonegwe kiga yoro kukule kwa we muaro
0: Legia re umbiku
6: Eee nikuande iki nakule ngoza msete manjitero nila smota maina murevu
0: Aya ya sawa
6: Eee ningina uka toko wata na rozi vrendi muna kuhute fresh
0: Thank you
6: Siki sana vrendi
0: Nene maga wote niria dhimueno mudhikire wote niria no vorete Miro yangu tu iko hivo I don't know why Yes sir DJ Wen Praise yes Pandirex Mbeta ka mgenge regi ambosu da yes Mudhikire kakitama yo design Facebook mbogi yangu ya Facebook yes tu live Rosio to the place Vauru embora iwe toka atonga Na vauru tego tira Yes itakuwa kubwa Toresa ka yes regi mudhikire ya ondo ugima Kila mtu anaenda haka soka kwa kia emu gima Utaena maunduma maunduma soku Tunaenda hivo tunachapa yes regi endomu Baundo uke iwa mudhikire andete Teru embo andeta ka regi endomu Asiari Rosio yes ni maveo erotha rosio makaumira Kakoro arege endomu atunanga mambo mingi sisi Rege imeenda shule DJ One Face